sabi sana sifilis? Nawa bakteri e prati a sikidisi. You kan kisi sifilis te yu abi sex nangawa suma di abi engkaba. Te yu no sabi fruku-fruku tak yu abi a siki, sifilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Sifilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru leisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kan dresi tena ini a rutu fuen. So langa yu siwan soro, go wawan ten nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fuen.